Ah, ni yang mana? Kau ikut. Zafakun, kiri bawah ni kan? Beri berai, kami ni ha. Bukan ni yang mana? Mahani, tak kehuda. Ada auto, ani aku, ku umrin, ali.